0: ada di Tenggulun. Di dusun kami nggak ada TK. Jadi saya bertekad gini, memajukan anak-anak.
1: Harus menjaga kelestarian alam.
2: As her roots grew deeper in this community, Ralia began to see the same thing Wagini saw. The village and the forest were 2 million hectares of rainforest in Sumatra. It's considered one of the most critical forests remaining on Earth. One of the only places where orangutans, rhinos, and tigers still live together.
3: Hari ini kita mau coba bahas.
2: When these forests are cleared, the consequences are local. Flooding becomes more common, and that destroys crops, contaminates water supplies, and threatens villages.
4: Sampai saat ini masih tetap terjadi gitu. Beberapa ancaman yang paling utama adalah perambahan ya di kawasan ekosistem loser yang masih mendesak ke kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Loser dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil. Ada kegiatan perambahan untuk peruntukan terjadi. Kemudian masih ada satwa liar kita yang keluar ke negara lain, yang mungkin bisa dilihatlah dari sosial media, dari media online, pemberitaan soal yang paling terkini, orangutan masih nyebrang ke Thailand dalam bentuk perdagangan kejahatan ilegal satwa liar seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada upaya yang dilakukan. Beberapa waktu belakangan juga sudah ada upaya yang dilakukan, khususnya yang lagi terbaru saat ini Taman Nasional Gunung Loser itu lewat Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang
2: we're not part of the solution yet. And that's when they began training women from villages. Wagini and Ralia were among the first to join.
4: Untuk proteksi hutan dalam konteks kawasan ekosistem loser tidak melulu harus masuk ke dalam gitu. Karena san hutan dengan menjaga titik terluar lewat masyarakat, lewat perempuan, pasti kita akan menjaga bagian dalamnya juga. Makanya restorasi yang kita lakukan bersama kelompok perempuan di Taman Nasional Gunung Loser atau Suaka Margasatwa Rawa Singkil itu semua tidak di tengah, terlalu ke tengah hutan. Berada di batas-batas kawasan yang terdegradasi. Seperti kita makan bubur yang panas, mulainya dari tepi dulu, dari pinggir, baru kita mengamankan makin ke dalam seperti itu. Makanya kita di set restorasi itu tidak terlalu jauh, di pinggir-pinggir kawasan hutan, mulai dari produksi bibit, kemudian nanti penanamannya baru ke dalam kawasan.
2: Rain or shine, the Chandana women patrol the forest edge. And what sets them apart is something that works in a village like Tenggulun. They created a tight-knit community. They know everyone and everyone knows them.
5: Kayak mana ya, kami selama di hutan, kepala desa minta lahan untuk Bapak bercocok tanam, tak bilang gitu kan. Kan sayang Pak kalau hutan Bapak rambah, nanti ke depannya anak cucu kita Pak, apa yang kita perkenalkan nanti sama anak cucu kita kalau hutan kita udah gundul, udah tandus, pasti kita nggak bisa ngasih tahu anak lagi kita, dulu di sana anak hutan lho nak, dulu di sana banyak satwanya, dulu sana gitu kan, itu hanya dulu-dulu-dulu, tapi kan kita nggak bisa ngasih tahu sama anak kita.
2: Wagini says,
5: dengan alhamdulillah Bu, selama kita jumpa sama Bapak Egal-Egal Logging itu, sekarang Bapak itu bercocok tanam Bu. Udah nggak lagi dia mengambil kayu di hutan lagi. Sekarang dia bercocok tanam karena sama ketua desa sini dikasih lahan 2 hektar lah kayak gitu. Udah jadi hak milik masyarakat itu. Dengan catatan boleh menanami, tidak boleh menjual. Hasil boleh diambil, namun lahan jangan dijual. Alhamdulillah sekarang Bu, penghasilan dia dari situ. Udah nggak merambah hutan lagi.
2: The patrol is 2 full days every month. And when it ends, the women go straight back to their households. Cooking,